0: kinya kumania na riu nego kena
1: maisha kwagira na mogoro
0: riu tu Eldoret mitaboni ya 91.2 gukena fm ruibotop

rwimbo top ni twacokereria ni kuria rwimbo riu gukena FM rwimbo top.